0: Loron diakovindis hamutuko hau ersianabelo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completa mai ta acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redação legislativa ini yang ne ambul kata aditamen hal alter sama kode penal ita adita ita inseretang artigo hamutu kuning ne kenapa batang kode penal atau di kompleta kode penal ne be kita artigo ini referi ita hamutu seksaun ini ita buat hanaran seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa palestina ho ni agravasaun balutan. Ini be hamutu artigo hamutu iha nende. Ini ne mak proposal primero mai be osi taremos ba be depende ba diskusau ne be ke dura la ona mar sela korone. Azbes be la aumenta o be le redus. Conforme ba be dinamika diskusau.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta ha kere klei difamasau simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasau injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
1: Ane sa sede mas akerik iha ya proposta lei ne. Difamasaun ne ne, atu dihang kata, atu simplesmente difamasaun hasil ne. Kata hau dihang atu kuliah at direktur A, tatak ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Maibih hau la kuliah direktamente ba direktur A ne, hau ba konta fali nye bida ne, konta fali nye kat ni halo korupsaun ne, oku ni halo kota at rumah, hau konta fali ba ema B, lau hau la kuliah direktamente. Depois B batutan fali ba C, C batutan fali ba D, maibih direktur A ne konta lahatene buatile ni matemik sogati los tede. Nah, ini menjadi famasam. I depois lorong ikut semai, ni orang direktur ane, lawan hela dalang, gak halus sah. Depois saya mati tu, ni orang ni fihatin kata, kau dia ni halo korupsi sah, gak kau dia angatnya. Ia ni maka famasam. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni dari. Tapi liu sih kasir parti file. Agora insur ini, kau tu tu emang dia dik ni dari ni, kau terata emang ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emang balut noy, kau intensau tu tu emang. Ia ni maka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama, tanto trocar dados memalu tinggal no fati. Nah, ini parti dan bamba kat usia kami parti ini kat tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. I depois mak kita kira lei nasional lo siber siber kriminya, ini boleh regular. Tambah neste momento mas kita hehe lei itu kena siber krimes, lei difamasi, kriminal difamasi lai ya. Itu pun bela karti yang mana satu zulgo hosaida. Dia kata bakal siber, bakal siber, bela tiur perbisaan yang artikel 67 ini bela boleh ba, mereka bersandung nama. Mas por exemplo, hausu hanu narang recuperação do bom nome, hausu bania selo hau $1 million. Pele kale, tamo caso civil.
0: Nelinho Vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hatnulu, ka hatnulu resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maibê haforça, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Di alterasam kode penal ini ane, dia di tentang aktivis ekonomi krim kontra orang ini. Kami kerana segi itu ni kuasa republik arah. Lumu hal ini primer kerana setiap primer. Ini hati di kata reforma republik demokratik Timor Leste ini. Ia ni fikir demokratik, mahu si kontra popular no respect perlu dihindari umano. Ia tiga senapa. Depois dia tang artikel dia, depois dia artikel 29.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintes, hamutu ko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enze oruman ya necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itaniang, tuir itani necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana, spesies saya dah maka kita planu atau

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tuh valeo hau nai mar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: datang cewek potang adi lamusan ho modo nebe ho cewek permir mai po mamano manu amanda ho inenda or manu kumesa husi kene manu kumesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu kumesa mata fali nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane pus potang be adi lamusan mai mak kudane pusi kudane ita halotebe sa hada kuang sana tau tia modo musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan ita lebih le tau remetan dabe sera pupu kurian la la dia pupu karate bibite ho remetan balu we tu si abu laran dabe ma ang mam raut mesirne ni ma modo ne buras usa ba faan balu husi merkar me boron to hene ne ansa kan tadi ruh da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasao mai ta kompanya hamutu
2: ansa kuda modo de fu inda dau 2019 ya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan AIB malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkadu faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh pilih hau nyai mar, hau nyai belu nutrinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wotitulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konobang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilansa com mai hana. Nem mambe nem lelu me bara. Ansa kala nde ami heta rua katun ansa ni. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nde ami heta rua katun ansa ni. Lenu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana e depois evita vamos la heta no no urune bara nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa evita vamos la heta no na fatin de mesti la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balung haloba ne tamun de balung oho tamun balung haloba tukir sira haloba mes hane wastu dulu balung ya tolu ne sira futiba daan daan bahan balung sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batil atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudio sentral, radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk kita maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian kane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninuconi Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional ino mos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum katak ne lenuk original husifating referem tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saunselu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se ita ne lenuk laihon tambah saida maka ita ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kung na isira, pagmutok paliho hao no imar, hao ni belong trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalang balabarik normalnya di jumpa bimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimento ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kung na isira, molok kita hutin programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu nyerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

untuk sira. Poi itarona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak veto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, nebehola isi. Liang ida ba energia, espiritu, nebe nakloke. Ia interkoneksau, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak, rekonyese, itenya ang, konzuntu, no itenya santidade. Hakarak dezenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itenye diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

saka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Yang ane sana, ulah beli dia no hadomi hau siapa nira ulah hadomi sosedade. Tanpa interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedade ni mak importante. Atu lor sosedade ni napa muris dia. Juventuri tengke say azente transformador, ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengke hatur buat nebe mak loss dihan loss, salah dihan salah. Hau ya segmen tu dia kerat itu pas juventuri siaran sana. Hau kontra hau ni aman, siapa nira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hamne hau si mabe hau sila uza hau niya irresponsabilidade hau kontra niya responsabilidade makladia mabe hau kontra sebab niira ni salah hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah konsep tu demokrasi ita karhatur buat nabe mak los salah dihan salah ida ni mak importante labele yang niya iya kargo niya elit entau niya salah niya los ita consider niya salah mas jadi niya los sila de ni labele nabe hau apela buat juventuri sira tengki kuda hanuin kritiku ni importante tiap tiap La pele saifel alegria ba kritikune. Kritikune e uma hau biasa tete ane sane. Hau hadomilio hau ni amigu sira kritikune, duke hadomi e maidene beo ke la kritikune. Tamba husi kritikuno kontradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristu ni lefon. Hadomi uluk susedade ne. Jesus dia ane sane, ola pele dia nau hadomi hau, sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawate te malu juventuri sira label dia ni mi hadomi hau si banire mi hadomi te ne pogo briat
1: e turmai belon sele se fo bai te ne belon ela hatonetik mensajim badak bal juventuri sira
2: oke dia bahau ne malu juventuri hotu makau hadomi hau la iha lefon ne be makfurak atu hoto bai mi mebe sumente iha mensajin de luta katak dadang susidan ne be makita muris ba ni susidan ne be mak nakun ho klase Iha nebe riku, no kia continua kia. No ida nebe mak opresore sira continua oprimi, no opredor sira continua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forza produtivu atu bele haraun susidare ida nebe mak hoklase, ba susidare ida nebe mak lahoklase. Tamba ita kule kuna basunta ansuntu lalehan, ita lalehan para tu hetan itan liberdade ida nebe maka Lai harohan, maybe ita kriya susida lali yang ide hirai ni mak susida de laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu. Ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengke unifika tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone. Tengke kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hodi nune bele hari susida de nebe mak igualitario, no susida de nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus i obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falou hau Fernanda Muniz Sarozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail lona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestre nian areba itania protesaun ba itania rekursu raimara nian i parte ba marina nian hane sang hau nudar marin fil koordinator hau nia ekipa hotu fil asisten nain dua community base fil asisten nain tolu inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hareliuba gestaun marina nian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijing walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira par sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekuso in sira dalau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oambe oa siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informação claro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halom mohu hotu entau ida ne layhawan ikan saya ita ne lenuk layhawan tambah saya dah maka ita bela detek tahu defini katanya ida ne lenuk nebe maka mayra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama kha foi em colheu a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne best serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: nene lelwe bara ansa kalande ami heta ruwa katun hasanne kusa ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu mes agora la dumida mentem la satu mai have 2010 hansa nene ne leni se bara ne hansa ambatasi ne paling kalani da ami hetan ruwa katolu hansa ne lenu bara ne iha 91 to 2010 ne se bara agora le laia semana ida mus vita babus la hetan ona uru ne bara ne hansa kalani da sai ne ruwa tolu hansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hotu ona menu sana ne hansa ida babus la
1: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha família sempre consumo lenu tolung hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes, hang ne gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futi ba daan, daan bahan. Balung sira be halo tamun halo marang ne, ibu dihande la fangi ja. Ika iha sira batiru atau luri mai faan. Sira fang ne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande. Jane mak sira faan.
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitani Hasuru Malu, Balorong Ohing Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.